0: 天地人在那扎地西边，那都吃上东吃上。人村的张正跟客娃老爸顶着灯，人村做中看，路上写着当街满了木烟。小兰看见龙城街扎地西边，人村见大蛇肉，大爷们。
1: Ngala, ngarangka mbitabja loju yuela. Chela churangka mtsi nyongwa zangmo yang yuesi.
2: Cheta ngayi jubi mtsi hulangli, cheta la zangshu kodrata mtsi yi kashu hye tuyunjina.
3: Ngantzi lintijia lingi rela, wengi yang rela.

0: Singing Job in the Balkan Canson. Tata Chi Chi Singo to be letting dinner. Pedro Lunting Ninti Likon, Kamke Luntinja, Natang E. Jibi, Hulam Shibi Letting She. Didn't go letting on Dinty Hibi Gundrena, Plaza Junche, Dodi Hyang, Mupa Jun Sorni B. Pedro Dodi, Mulo Hanting Konga and Ginkova, Jahi Pinsula Yin. Jahi Pinsula, Pedro Loka Junche, Konga Zong, Chango Hyanga, Main Yin. Najiso Sichen Timbara, Chali Nanyu Ye. Tenga Kunga Chimdo, Rentang Yetu Mibi, Mul Ningba, Mambu Nyasa Shiyajin. Teda Bolato Mundu Wicheto, Kunga Pami, Mul Ningba Teda, Kunla Zijay Nombashi. Gijay, Gin Jahi Pinzo Jijang, Pami Rewa Chusiso Matonwa, Longu Dumi Jin, Nyasa Yabo Shiyala, Dito Dadung Lojija, Kung Desa Yubi, Mul Ningba Mandaji Duru Shiyadi, Yangzi Gangla, Yenjun Yibi Bidar, Jangui Teda Pinson Sosa Dondi, Ngu Nyingba Jijang Chula Madangwa, Nyatsa Yabu Xiyabashi. Gen Zhehi Pinzola Xiali Lodang Sinji, Dangge Yangdabi Siji Wo, Kong Gonglo Xiegui To, Lichu Ngaso Xiedi, Ngu Nyingba Da Diwi Nyatsa Yabu Dang, Xiewo Mangbu Minglan Du Saji, Xiantun Kangxi, Zujun Xiegi, Lota Jiyabashi. Dering Pejun Lungtin Ninti Likong, Kamke Lungtin Jia Ngata Ngi Jubi Xunlam Xiebi Lichin Nang, Lhasa Zhongji Dodi Xiang, Ngoba Zhongcho Rini Bi, Pejun Dodi, Ngolo Xiantun Kongka Nginkowa Zhehi Pinzo La Dang, Kongka Ngolo Xiantun Kongki Gola, Kada Xiebi, Lewo Doxia Di Xiujin Bi, Qin Nang Bi, Xin Nang Yeba Xia.
1: Lo Gintai Pinzo La, Kongkam Sangi La.
2: Lo Kongkam Sangi.
1: Sangi, Nganzi Kodoli Ya, Kelaan Gita Ji, Lo Mangbu Chikale Jab Ji, Todipudeya, Mulor, Denze Shamzu Kangarwag.
2: Yeah.
1: Denze Shizu Shas Kode Chumarikana. Tidin Chenga, Digola Gyunganda Taji, Gila Kiranga Gita Ji, Mitsiga Lo Juyi Nerirwa. Diga Ji, Dina Chi Hwasan Tika. Payu Na Ya Ji Ji, Ngudish Narana.
2: Lase. Dan Nga Payu Ji Ni, Logo Kongar Zong, Changu Shan. Zu Nibe Kasora, Midan Chi Ni, Dan Nyam Da Kasora, Dik Zi. Mingyu be mitara chi mi ta.
1: No, sabila.
2: Ta di, tari di, zo di, ngalo shamdiyon khan zuye ki ta kasogre. Rodam dhulu di zo di karay se ne, ta nima ke di karay, pame shu sha se ne. Pame di, nima ke ta lukyu ke chala se ne.
1: Ta, ta, ta.
2: Kimzanal mangu chin to se.
1: No, sabila.
2: Ani di, ta kasogre kore, donad ma son tindra chuncha, ane. Tidu bugu son zan tindra chala, Rindan yu me ta tindayagi chik, tindayagi ni shirangu tsuk maritili o chala ti tindayagi chik sha che. Ta tandaungu ni chakran chala tu zulta, jini tong mebe ta, nini tini kaso uri ti rindan mebe si chik che. Tagaasi ni duwa tiba, chik tari eksirne, tari ebe eksirne na lu che, dapsha eksirne tindayagi, sosu tingi lo chunchukuri. An tindayagi shugu ta nganzo lo ozili te zui tamba ta kaso uri nganzo cha shane, nye pama buku. Kuzi chiyori.
1: Nasagila.
2: Ta yabda kumtsosu.
1: Nasagila.
2: Kunjongi misa.
1: Nasagila.
2: Yungbi tenla dagarasa.
1: Nasagila.
2: Tan shuyu. Kono kubchuk kutuzi pegi.
1: Ah, nasa kumtogarwa.
2: Ano. Bugu mangu tsunza kinzala kange mangu tegirwa.
1: Tatari.
2: Shunju kudine chala hatu zoro tiks misaygi ko donachi yasi. Ta lo chunju tsunza kutuzi marwa.
1: Tatari, tatari.
2: Anti tui tsamba chala rindan sire mebche tusi che. Tut shash shabri. Deju genyin lo de.
1: No, sir.
2: Ang ha ta kaso re. Memi nal shubi.
1: Ah, no.
2: Memi nal shubi ja de. Maga nal ta lo. Chibshi tish tebda.
1: No, sir.
2: An tibo ru la ta kaso re. Kimza na cha shane. Kang lo. Chik na chi. Tiba chik. Chagyan da tindra kanji tol da. To na chigin re de. Zo pame da re war de nga ju.
1: No.
2: Ju cha du tumba. Ane. Pame ge jala tu zu da. Maubal ranga chala dike tatu che. Ani kandaya chukuna jine pame dhiba re warinde yub dike nruwe ke miyu chiro chila. Nine chuma dhiba le buku ta kanchu tol kenshu tamulol ranga tato chiya. Tinte re warinde na chum. Ta nga kenshu ma re. Nye kaan la shita wal shio re. Nga jide re. Nde sundan ta pache tsu che tu tsu ta. Chik so so su kimzan ra si ta tu tamba pame ta. Chik nga yichirir che, zeta legu nal shubhe mirete nga chigurba.
1: No, sudatar.
2: Shinda ganglo ta shingwe nal te che.
1: No.
2: Kotis lue kesarach me che tuz che.
1: Mm.
2: Tine, o jeju genyin lo te kare, maga nal chimurba mem che. 안
1: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ

0: ཁྱི ཕྱད མམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུ lamsang lamsang tsuk pei par gire, nor, ngor gyar gire, tundru gyrok gyar chigo. O da kaso ge zedu yun na, han lam tong tenga na trin shay shong se.
1: Lang song rimu tsui ngoni jie na, kong tsui jia lang song wang piu, da dong, mang tsu suru xie xio gang te zhu jio ba shi. Na chi zhong qi si ni qu gang xu lang song niang zhen gu song ru qin ji ru bian xuan ba. Do ji pin tsu qi, ngan tsui lang te qi li ni ki zai zhou yi jia lang song wang ma zi. Mang tsu suru ro rang ti ni xu sun qu qi yu ji song ba shi. Lo mang nang, jia lang song kin qu lang ju ji du yi ca ci di ru ni ji zhu xi din bi qin yi da bu zi gu yu. De long di qin, guang tian lang song niang zhen gu song ru qin ji ru bian. Li xin bin, san tu ru jia lang song ni lu niu xu qin bi bi ki qiu jiu jiu xu xi ji yu. De long di qin qu si chen wu yin lian kang guo tian lang song ru qin ji ru bian. Li xin bin ki rum cu dang zhen zhe ya bu yin wa dang. Do dang xi qi bi ki yang bi da da ya bu xu tu jin du ji song ba shi. Gong gar zong lai zi jia lang lang song niang zhen gu song ru ka ge lang song wang sun lang zhun gar. Zai cun ni da gar lia ka xiu ni lo mang song yu la du ya kang di yang rang qin da bu zi gu yu ba shi. Gong gar zong lai zi jia lang lang song niang zhen gu song ru ka ge lang song wang sun lang zhun gar qi.
2: Gong da car sa sin na bu chung de ri wa. Ni nam gyu nga zo me su na lo tu na lip tu bu gu ki ta. Ama nga tu naa loog tosa labi, naa kaba loog tosa. Ani nga tu naa yoba tea loog tosa sami, so si naa naa xin si.
1: Tsobay chalang lang juu ji lang song rumu tsu, zhang nga lang menzen bar, tomi san du yi la tenpo jang di. Chalang song wa tang, temi lang juu ji mang tso tsuru xie yu zhu xin yu ba shi. Dun long di qin qu yu si chen wu yun lian kang, guang tian lang song ru qin ji zhu bin, lin xin bang ki. Tata mekor ngan tsui lang song dungpo ni xue ge sen nang boba qingpo xie gandu jie song ba shi.
3: Nye wo lo nong, rong jiong jia sa tia gebi la jia pe jie tou ju la tra ting zao jia ba dong. Nga tsa lia kang che tia ka ge san tua ting sa la sa tia ke le ji maang la du jia zi ga yue ni diang la mei di. Nga tsa xio yi li sa dong a dong, tian kang pa zi xio che ra dong wa. Nga tsa ting zi jia ni pe xun dian jia jia ba jie, san tua ting sa la sa tia pe jien ro jia ra di ju ra nu ding jia ba ri. Xiong la di guo jia san jia xie ge yan. Nye dun zu chi ngu kong, pe jiong yin la ngu kong, la sara, to sara ke jia, cin ca ngu zi wo qi ding zhan ci jia gu zong ka wa ri. Zha cin da cin sara nang bie ke le dong, to sara la ca ke le, qi yu qi sara yu wo ke le. Di yan cin sara sa tian nang bie cin ci ke le su, zi bo zu wo la mai ni, yi tian ngu ban tian jia dong, yin ro do dong su ji du nang bie, cu du xio yu ra ge ya ba ri. Zha cin da le, Lianyir jiba nizang, cinza nambi kele nye la, ngaban gura cha chitong la zong duwa dong, kele sanja ngaban reyge zige ye jen, ngaba jena ngaban gura cha nidong dong jiba ri. Zuchin ngakong bejong yin la ngakong, la sa tosa la kara, nye la ngakong ka ngon zan cikyo lai ji. So jin ja ga ja le zhuwa di, kele ja cinza sati nguwa dong, hiri dongong ka xubila nuba la ding ni, yitian ngaban reyge zicho ge ya ba dong. Xiuqin qingge nyuba dong, jirang tog diwe, nyuxiu nyan nyan nong, ngaban dong toje bari ji samba ri. Bejiong lingkong nujia cinzala ciye gansi na, santo jeci towi, wejri lazala xubile guje zibi cinzala nambi kele xayinba dong. Gansi da zhne, lo san song ran, qian qike ge reje zaysan ye. Gansi di, nzuchin ngakong je ne, cinzala ngaban gura cha, ngajia jaxia roba de, la zala xiaobi la titong yeba ri. Gansi, sin zin ji jiu da yu ba, zun to yi. Si ju dira dianba di kele jia, xiaobi la dong, nye zhong pe jie che jia maang la jia gani xie to ba ma zi. Nga zuo qin sa nambi kele la, do di ni pe jia nga zuo jiao jiro to zang xin san ba ri. Zu chi ngu kong pe jiong yin la ngu kong ki, le guo bu wo rangba ni bi le dianba, lu yin xin ji. Ji mara nga zuo gen dian dong tian le, nong zhong. Tianzhe jie zu yiwa di, ni bai xun dian zhe di, cin zala di, ngu zi xio yu du nu, ma tai qi ra dong du.

0: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང
1: 现在我们的健康是不健康的数据了，跟地当药，财政团当比起类比托呢，参考是不健康了数据了，罗马人给健康节概念太七八十位，健康了多种破坏呢，装起节参考从大当健康节面向不了，碰见的钱不想要。当这些概念，冷月时安顿等于白当，关键最重呢，认定这个白了。 加上总个八千加币，人类来定呢？孟爷这个节闲下才话嘛事，有个农民党被催了是动完了定呢？中秋节吃那年干子币，修白了西币，满足节他们党新能吃着，俺爹说，哪里单位从门口不走当？从中个财务修订动了，从单位门口说，昨天组织南站卡几个，总共节搬就彼此头位偏见了，俺为得晓得点不协约，罗杰人。 加上中个对抗林根党，有利金德内部里站的政治有的啥话讨厌劲。根据对抗加上，就同俺家纠结党，硬币对抗，松动纠结团结团队，就关系不当。对上俺家加一加几党，盲从人动了，有利金德内部些吧，中切党中塞了钱呢，盲用了偏把讨厌不是。
0: 芒族小外人称，他们请东青银，罗继仁，检察总局芒。

kiba yenba pa lung chang di te gnona peka nyadu sen ta peka yak tu yin nan da peka ya tu yin nan da peka nyadu yin nan kan tar cha o ta soba tej ani kuri jabore ki pare se te yo te ndre peka ya tu yin nan da peka ya tu yin nan da peka nyadu yin nan da ndor na pe se ya ta ta ni da ta ten de ba te ndre ta ko peka ya tu ge jabo hi jis re jen yen de ani Korang tu lo wajah sih ni, ini rambar gitu. Korang tu dungje semat esok, ini peka yadu ke ngasang de, pa jasi ni. Ini orang gitu tau, wicang reyet tanah tan, dongan dije batang je, pa jasi ni. Ini nyar zimbu kita, dungju tu kita wajah sih berapa. Tiba yang tak, ini tu tangbo je peka yadu hi biko bete, ini orang gitu korang sok kita wajah sih di biko kita ngari je yang kan segmen pa cahni, ini orang gitu besi aja kita mint, coba. Kita tenjiji. Pati insaris, wenja peji bika mide kandiri, toji tenchiri sebayi na, tato dejali yenga jidri yenga, tato nganzo kansi chiyegi na, ta kansi mechibi zonra buchi yore. Jishi na ngaro to gendichi bika suma na yenge, naba chidi na dejali yenga si, seni, ta dejali mihi baya, sipari. Ta kantar chan, cawe chani peka ya ruhi bika, pe teli ni, yana rengi yenge yulung shira bachi ni, yana rengi yulung shiga mide chadi ba, wata tenjiji insaris. Tidak tak, tapi ngaco ni, anak jayu kau meriti cahani, anak tiikelah tak ngaco pegi dosa, atau tiikelah tak ngaco pegi dosa, atau tak tenji cici, anda tak kandul, jaga kereta, tak pegi dosa hibik aja jaga tak pegi saya tenji cikola, atau deh cici ba, atau tenji cici, tapi deh cahana pegi dosa jaga kereta hibik, tak aja tu, ke cici apa ni, tak tu, ngaco laden ke cici nona serar itu nala tu laden nama dayan deh, sini laden ke cici nona cici, tak aja tu. Tidur nanti kasihlah jaga kerja, ani banyak kerana mula terusin nama hi, namaas. Banyak itu nanti baca asalnya bahi syawa, siapa kerja, tuh dekahan juga nulis sedihlah. Tapi orang tu yang zamba. Sedang kalau orang tu, latih korong cekan mana, naya ni kita dambat ada ni cekan nana juga ngamat tu semua mari. Tapi lada kasihlah lada yang zamba siapa kerja. Tidur nanti kaji tak kerja tuh dekah lada yang zamba tu, dah ciri. Tidur tu kalau kahang kerja, sebenarnya jaga kerja. Banyak kerana mula terusin

Chobo namba demo oyi, ngatsu nyam te, lo shi jang jo kong nimo da dan ni du to te, po jong long ching nyin zhi li kong, kange long ching jia, te tong zhi zi lin cin, ro yang ji xin kan xi bina, zun ji xiong war, ga zhu xin de qi, ngana lin cin, zo xiong xin ki, rin qin yin.